Lebuh ya, bedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita bedak api apa ya, naka mengak na ya lalu lebuh api yang meluapnya ti ngerusak ke nama nama ting lebuh ya bedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita bedak api apa ya, naka mengak na ya lalu lebuh api yang meluapnya ti ngerusak ke nama nama ting

Ya, lagu kena merindang kita apa ngerak pagi sehari tu. Jadi dia tu meri awak ngagai pengeluar program kami. Ya, nyak manti segi ke dekang natai ke berita perkawal dengan program balik kapit Raf Safari Safari BKRS edisi ke dekang natai ke berita perkawal dengan program balik kapit Raf Safari Safari BKRS edisi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, sama-sama lagu dendangan terbaru, dendangan Zaraf untuk kita orang. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan pelapor kita dari Med Malaysia bagi media, iaitu rakan kita Suria di talian. Hello Suria.
1: Ya, hello.
0: Apa khabar Suria kita?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, baiklah Suria. Kita teruskan dengan tinjauan cuaca. Silakan Suria.
1: Baik, masih di Jelio. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Sepanjang hari ini, dari sebelah pagi hingga ke sebelah malam, cuaca adalah berjerebu. Untuk kadar laut, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat pelaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius, angin bertiup dari arah barat pelaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius.

Lagi lagu tahun lepas, lagi lagu dendangan Irami Pan yang janji kau ingkari. Okey, dan seketika nanti kita akan ke pusat berita radio Angkan Sepudi untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi, dan selepas itu kita akan bersama rakan, dua rakan kita di Bintulu FM dan Limbang FM untuk segmen Halu. Leo akan bacakan salam-salam dan juga mainkan lagu-lagu yang diminta oleh rakan kita di Facebook. Okay, okay. Jangan lupa nanti sekedar nanti Leo akan live di Facebook. Dan untuk itu kita akan berhibur terlebih dahulu sebelum Dunia 10 Pagi dengan lagu dendangan kumpulan asal band Penam untuk anda di Dunia 10 Pagi dengan lagu dendangan kumpulan asal band Penam untuk anda di

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Gabungan tiga stesen, Mira FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Hello.
3: Ya, halu, halu, halu, halu. Okey, di jam kedua kita ada halu. Pagi tu akan bertemankan Lilu. Okey, di jam kedua kita ada halu. Pagi tu akan bertemankan Lilu.

0: Lia dan juga Syah. Ini dia lagu Pergi Saja Dariku. Kita halau dia.
1: Jangan halau sian dia.
2: Cis pergi sadar.
0: Sekarang hiburan kita untuk pagi ni, Leo, Syah dan juga pendengar kita untuk halu.
1: Okay, terima kasih Evan dengan lagu yang begitu energetik. Memang orang yang debar time tu memang feel lah dengan lagu.
0: Memang ya. Angguk-angguk kepala memang tak lari ni, Leo.
1: Memang angguk-angguk.
0: Geleng-geleng.
1: Itu memang feel lah dengan lagu.
0: Memang angguk-angguk kepala memang tak lari ni, Leo.
1: Memang angguk-angguk.
0: Geleng-geleng.

0: maksudnya tadi rezeki ke apa yalah kami depan Angga kan naik pasang fenomena naik pasang
1: dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan
0: fenomena naik pasang
1: dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan.

0: Sofian ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat.
2: Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
4: Pagi.
5: Benar.
4: Dari siapa namanya Tok Sepiah, Kak Sepiah kita. Lalu ada pemanggil. Yang kepada nanti.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Dikongsikan waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 23 Ogos 2022. Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 23 Ogos 2022.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri. Mantuk dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri. Mantuk.

pemakai, komoditi hingga pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawal mersa ti komprehensif berguna dikena ngelala takah pengerusak hingga utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu diagih ke. Dan itu aku ya, penusahnya diklik ngelala takah pengerusak hingga utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu diagih ke. Dan itu aku ya, penusahnya diklik

Kami mega pasti ngau ke artis ke dekat Marina kita nya Urai. Yang dia mega pengawak King and Queen of the Night mega bisi diatur ke. Pian mega ke kami mega pasti ngau ke artis ke dekat Marina kita nya Urai. Yang dia mega pengawak King and Queen of the Night mega bisi diatur ke. Pian mega ke.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin kelolaan te daun lok. Melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin kelolaan te daun lok.

Pendana Amat Adik Tan Peji Hati Kelengih lagu Alang Kenan Daniel Bampa lagu Mang Timah ya. Kena lagu nang geritam kerani hati tepat pukun tetam peji hati kelengih lagu Alang Kenan Daniel Bampa lagu Mang Timah ya. Kena lagu nang geritam kerani hati tepat pukun

Sarahjaki miat pengjam. Microslip. Nunkah microslip. Microslip ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microslip tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta

kan lemu sutanaker ini. Lim lim te. Ya. Lim dang hanaman itam. Itam ngiwah te tok tok ati. Ya. Oi keren ini ke? Oi unak ne berjudi pakai daun. Keren ini berjudi pakai online. Nah. Ani melukmat melukmat lang terjadi te usun tanah. Alang nantam pejate ga urip usun tanah. Bi tangkut ini heno nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh. Nah. Alam hanuti lampa tuk tuk ati melumat terjadi te alam musun tanah. Bi alang am te alam musun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tuk alang tenang. Usite urip lang menglan te Tuhan. Anti alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katuk ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu. Itam Kristen nusi tua seng anduan maok katuk ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu.

Ya, okay, tiga sana ke kami kem datang ke jaya ngalah ke usia tali dia kenyang mir FM. Ya, hake pencong kita patah ngeringa dawa program pengelan ming. Ya, okay, tiga sana ke kami kem datang ke jaya ngalah ke usia tali dia kenyang mir FM. Ya, hake pencong kita patah ngeringa dawa program pengelan ming.

Si Miri, ngau kaban belayan ke buka ya, kena ulih disebut di to magang. Okey, lalu pesan ke Siti to peninggal ianya ari jara nak sebut di to magang. Okey, lalu pesan ke Siti to peninggal ianya ari jara nak

Tanda tu anak domba Allah Ta'ala tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak anak domba Allah Ta'ala tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.

tanya mega. Mimi tu nada itu tegar sepemudah kamu tanya tadi. Tajak pia, udah pari udahnya mega. Mimi tu nada itu tegar sepemudah kamu tanya tadi. Tajak pia, udah pari.

Jaco ndak ketawa nyau nyau nyau dengar di mana Jaco ketawa nyau tau Jaco peran saya apa dah begitu tau isa gamal ketai kebeli nyau nyau nyau nyau dengar di mana Jaco ketawa nyau tau Jaco peran saya apa dah begitu tau isa gamal ketai kebeli nyau nyau.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Kalau lagi kena tai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi gulai pa 2 pagi wa berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi gulai pa 2 pagi wa

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri.